0: ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ nang lhasar zu du xip dian nang tuen, en zin lhung duk la nian, mo dren nang shi.
1: Chi chi chup du nin, pe rang yung chung xin zhu chen li kang ki ni chi ti, zhong gu xin li chen li kang, xin li chi ti xin ju su ta, zhong gu lu chin pen zhong yan la gong si so, chen li xin ju ta, tuen li, lop chin jie chu du nyam tu zu gui, sa tu rin ni xin li nyam zhi chui ta kang, lhasar zu gui li, rang yung yi rik dian xin li pi ge ge rim sa ba chik du lu pa chun xia. Xie duo chung wa ra xin na, Suta Kanki, Dewey Simju Kajo Chimbuki, Denki Che Yubati, Tienang, Ringnu Shesurta, Midab Ringnu Ki, Mingshi Bi, Rigdian Dipso, Chu Chun Junki, Single, Ringnu Shinchu, Tunle Kutri Tingzin Jen, Sende Mala, Shirim Kapde Mala Che Chu Yubata, Tida Ki, Puji Tumu Mainbe, Satu Sagam Kuryu La Shizune, Rigdian Digui Ki, Sing Jole Ki, Gagze Lakze Simju Sarbeta, Chokdu Piju Zone Topidi, Ringnu Shesurta, Ringnu Dikche, 陈金托丹村金所提及萨对新列来自其现在女婿有句谁呢陈在其列家萨对新州来及吞列及列家他批界及列家的举落切举力度三个连接我的一期国个差不多入卡重视路线年朗朗年度女婿这组旅节用极地于政策来修下十只南团第几来年连接错路我这年给你
0: 也才中国人在连坐他南所让院中无云天刚提着比组织他中国人在唐浪别吞坐他南所让院中人在连坐南所让院中人在他与国庭也都是重叠无云天刚提着不解给昨日前边重视路线年朗朗进入年冬节面你是这组了解用基地顶车贴南所让院中也都是重叠一进户 陆奇如切板沿用给新金塔让院中铁用重叠松就所及他新疆团结组织兵团建内用为如果十九十五休息咱的总团定地规给估计特别人如果给培育给策序年真多了修复他真正听唐伯纳如果新时代念头昂尼别这上托内给上给上的年轻才念托不谈这就给特别人给卡爹了呀谁特别谁
1: 生个连接能举车间的有推荐给我们人的学校正宗给你们连接过就这一下是不是能听电子人通知不来呢我就能说你也知道对于您中年级能举车间的有推荐给我们人的学校正宗给你们连接过就这话的结果别人在有推荐给来的了点呢每个人都团结咱们给你们连接过了各地七八趟团结正宗他你们给你们连看你所签呢正宗他你们连 切中些西极度对比强单区我们人的学校去孙杨特别军军前一对吧的人在这么忙错堂提醒越过了没等吃你堂抽动了年龄学吧了即从你的拥抱过了吃解决前一堂协同了咱们新年即做堂边角的起片子推荐图切入前一吧的团在这么区图重叠的用给总堂去就这给进修切不松就越吧堂水军去六十所在堂沙堆天天沙家堂面子人年三个月前日前不松去团在那个 你这几句天啊堂团在长不如吃顿了咱们这句托这么顿切不来你们给你们的定时切别切就我们在提不用我的钱呢我们人的学校给春节人心去运行它提醒六十八股这么句托点场的培育艺术它背说它水军去来大所以六十这么顿它你们给六十七八堂来的名望它丢这所连接了各地切的我们人的学校提我们那把年孙杨电别运行了九二了滚地当呢 大瓦塘中瓦娘们姐姐去年越过瓦了强当期随军人的期以往抽取抽土就越瓦的三个连接那去拉里扬镇林期三度三八十九度十点南头第几来年连接错了我这年给你你瞧林里能去满娘期刷中期强当中木日样推荐期结果别我谈刷中了今年是镇林新的开林本队一个扎不地不接坑里强中了
0: Sarki Chishuki, Tujan Kyagrumki, Tenyan Tomne, Pe Changdan Sato, Larian, Zemling Rimbe, Yenkam Ringne Yugurki, Mingchan Sik Mang Tu Songdu. Buye Kumri, Jungshung, Yugur Zenjong Kuni, Nagju Tongir Sazong, Rongbu Tongde Tone Sing, Buye Kumri Zenjong Kuki, Dewa Yimbata, Zenjong Kuki, Chanyum Subami, Shedong Abi Hagzam Singsing, Changdan Gi Uyu Tone Yula, Tobu Satu, Tanzam So, Tongun Be, Sigun Chiwe, Longshung Ki, Sayip Ta, Dume, Loma Tamu, Nokyu Yangyu. Buye Kumri Jungshung, Yugur Zenjong Kuti, Pe Changdan Sogui, Namshi Gundola, Shimju Chebe, Mabi Kejin Sigrela, Sabatoe Sogutu, Ringun Chuda, Simu, Rilan Hakbe, Dushi, Langlin Dawe, Pizun Sigan Rido. Sangalinje, Pe Rangyonjong, Ningchi, Shunglam Chasha, Pigi Ta, Chendum, Ganlin Dine, Mendu Kungar, Dakyon Tumbuta, Lasa Tongi, Jitiju, Daxi Yelaju, Dimju Totam Rujin, Lundup Zong, Jitiju, Dimju Totam Rujin, Jelun Yedoni, Dolu, Dao Gibe, Chi, Jokieni, Yelam, nga thu ji ki tak chi chu tum thu sha ne thun chu zong par ki lam thum la a le ge yu jim ju tho dam ki ji da bi sha ji da ki sip de nang thun tin jin thun chu la ne mo du nang shi
1: ji da nang xiong lam sha tu ji cha jin le su tong wa thang lam ngue ning ba ra ju ro wa thang bu je le su tong wa xiong lam ji ju yu ling du dang chi phe rang yong chung ning de xiong lam cha sha phe ge tha che dum ge len de ne ji me chu khong gar ki lim dum ti ye lam nga thu ji lhun chu zong chong ne Tak tu chu chom tu xiang par ji lam tung bu ro ngeng go ring xin ki da yong a le che ji yue be a le che ring che a le tang che xia zhu che ju cha da che ju le du zhong hua mi mang ji dun ji ge ki zhe lam jin ju dian jia ji dim ki tuan zhen suo gu bie dian bi xi su jin ju tuo dam ki tuan zhen ji da che ju xiang se ji tuo dam lim dum ni ye lam nga chu ji ki jie le jia dang zhong ni ne jie le jia dang xi zhu xie bie par tang ye lam nga chu ji ki lun zhu zong chong ne tak tu chu chom tu xiang par yin ba ta ni tuo dam tu zu ni 제로니동제루르도와제베체니슈니네도와쭈지베치쭈시닌파르임베 Tengku Shukiro Kalwa Namki Ngunne Chirgyu Limdi Chargui Chedi Samnen Ki Langur Tongwa Tang Kurim Denbe Ngangne Shadru Chagu. Arle Di Chirgyu La Tam Mituwa Suyubi Mangzwa Namki Samshi Tang Gyabjur Naru Shikudu. Sengilengi, Tantane Songje Ina Lhasa Tonggire Mima Mengkangne Mian Lintu Bang Rinpu Chigui Mindu Shibze Nangtun Digi Lane Lengge Soro Ngotu Nengri.
0: Nyechar Mangzo ki Lhasa Tongki Mima Miangang ki Mixi Nishi Kodin Mianchu Gargung ki Duntu Gupti Mibi Ne Dinggab Nyesu Yasa Mindu. Lhasa Tongki Mima Miangang ki Mianlin Sar Pang Rinpu Tri Guibi Tujun Mangpu Gugidu So ki Samjar Dun Yopshi. Sar Guibi Nyesu Dir Miki Lhasa Tongki Mima Miangang ki Kodin Miangang Tu Jiyu Nyetun Shidwa Chibar Gyune Jiyu Legung Le Nyesu Nyesin Shibuta. Lhasa Tongki Mima Miangang la Tidun Chemar Juji Chi Guibi Jiyu Chenbe Gajyo Wari. Lhasa Tongki Mima Miangang Kodi Miangang Ki Zhurin Xunba Liu Xiu Qin Ki Tenga Mianlin Sanga Yu Qi Su Zengyi Angda Xiabi Yuzhe Jingne Gerku Yin Yung Tu Dangwa Yin Wengya Mianlin Sa Ka Sebu Gui Mibi Neba Ka Ji Ki Mianlin Sa Nungkidu Ka Jorji Miangang Ne Tema Juti Cheba Ma Se Chunda Sebu Jia Ne Neba Pang Diksa Minorwa Cheba Yin Si Sa Gui Bar Ju Du Tedan Chepji Neba Meng Yung Lan Xing Ne Miangang Ki Dabdun Gerku Si Zu Di Mian Lin Deru Ta, Neba Pang Rinpu Jig Miguiba Suzi Yopshi. Tejie Sarguiba Mixia Gudi Miangang To Yugab, Gerkun Dun To Gupti Ni Jig Yopba Tongdu La, Neba Cui Mianju Chigab Tegar Gu Ne Dena Chogi Du Ji Xie Du. Xidwa Xiongbar Xina, Lhasa Tongki Mima Miangang Ki Chedi Ma La Rinpo Le Dun La Gundi Dong Xin Yopba Ta, Ngonba Chena Jinda Gebe Dengju To Ligrup Sin Yuri. Rinpo Sin Ji, Mian Lin Gup Neba Gu Gu To Ngesu Ya Chobba Ta, Angbu Yu Che Ne, Mian Lin Bar Yong Gui Be Da Du Dung Yu. Mian Gang Ki Tadung Tun Sam Chi Nian Engi Ju Yu Yin Be, Nebe Chadwa Nian Engi Guo Gup Su Su Tu Ju Dar, Xiobe Chuzi Guba Nian Juba Par Ram Yana, Chuzi Juba Nian Jukji Par Gana, Jigu Yu Shi.
2: Zone Chi Gu Be Wei Dang Tar Ki Si Qin, Guan Dui Seng Kyur Sen Se Long Qin Ki Di Bu. Tada Chi Ji Sen Xin Ba Ti Ni, Pen Jong Long Qin Ni Chi Le Kung, 대개롱팅기 성규로 근대 군중시비 레진힌
0: Sengalengye, Chamdi Liu Gup Tingdi, Penjong Lungting Yen Tin Lekong, Pyoge Lungting Ye, Sengkyur Gondoy Gunchung Si, Belen.

ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕ

0: Lucia ni apa sih dah dance la ni? Ngani ni entah siapa siapa rezeki tu ye. Cepat cincang selai di rezeki tu ye ah. Tapi cebi na siapa yang mau tu je? Kamu cincang siapa siapa di ni na? Mari be.
1: Jeng ke cepat cincang tu agung kasar. Ngani lasa cincang kiri cuci dia lo cincang lo rezeki siapa di cincang siapa lo mah di cincang yang ini.
2: Ani lo ikut sangi.
1: Siapa la ngani ni ki rezeki orang lain tau. Jam ni yang tu tau ni kamu cincang siapa lo yang si pelu ini. Kenam tau lo ngani senro nang.

0: ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི ཕྱད མི ཕྱི ཕྱི
0: ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི zonai chakungi tunne shigyu goro tongjuru chichik le gane denja goksun ta chetum takju denja chetum shibshu jela kebe tunne malajik chane lakze ki chuje sammeje para toro jowa ta sartu ki sunshu ta janju ki lekja nirishin cheru joshin yu tuyuchung tunne pege la tatung kakze diwe lakze ki shenja treba ta chomre gugu gongmidu ba tunne genkam ta dekyur malaj tatung tuyugu changbu meba so nguyu ki jenlong cheyu chargui nan tunle pige ki gagze luzi la tambur mikdi tunle sartu la shungnung gyagwa tang jikje khyabde tang pyoje la gundi tongwa tunle ki chubje zo jising tang topje tongwa tunle kuryu leksu tongwa che cho si tene sibje legan chunga tunba tang chiti leze nga guti che di nyedong sumjulu legup denja chetum jikje tunle ki shikyun tang lakze ki chuze tunze ki byuze nyerchue sheze tang gya cheze che ngunse tuibu toru tongwe goro tunye bari denja chetum jikje juisa zuoka jik zhukchun che di lakze ki chuze towa tang pechu ki penze ngunse tuibu denja chetum jikje ka jik khyabde tang di kimzang tang digwi ki denja chetum tunze guji ki chuze ngarwe toru chukiru gundi tongyuri geji janzu nuba chewe nirin kele ka jik chakwar che di chile jen tang, shibja jen, khen din sartu denba je ki kele tang sujun liri ki namzang gyangba ang tangbu yinbe kele kaji gising che gyuridu. Senglenge, rangye ki kordong yugor ki shunglam zeta jili chichuk zam dun gyuridu. Shibde nangtu, digi lani lenge zoro, ngodri nengri.
1: Yeja dimdru yendren byo zambe kordong yugor ki shunglam zeta lakdar chushi na jik dom enye. Kordong yugor ki shunglam zeta mala gyungyo dun gyo shi dun sha. Jilu nyedong somchulu libgup sakun lege wa ta sada rinwe kordong yugor ki shunglam zete lamti shize chane tubar chibata. Lam yakce chanyum ki chuze le towa lila changwe digu rimshin tuyugu changdu donwa zonye lamgyu ta kordong chirgyu chise chakjen miksa gyuwa je che de chakye jen ta mala jen byuda jen je ki pege rakzam yongwa chakyu inbashi. Chushi shirsung dimdru genjen byu jindom gundi donwe kuryu yugor ki shunglam zete te ge lam gyuma zowar che ne jidu lam denbu yungyong ta sakun ke jen to lam jen sowa. Lamgyu ka jik le kangsa kang ne zosa yueba je ki zatyun le xing ne ji lamce jili ti tu zom simbe sumgor ta chi si shung nga je ki kordong yugor ki shunglam zete zomshi zo chakyu re. Sumgor ni tegyu ta tsukyu ki golam ta ge se chonggir golam chongun ta gansu golam je ki kordong yugor ki shunglam zete sum yinba ta chi si ni jari rinbu rinne ta. Mechu rinne, jichu rinne, nukyu kangchong kalam je kordong yugor